Bulele FM, mošato wa tsebo le boithabišo. Kgošietsetse, Lethabo le Joy Mathato, o Tobele FM. Manane wa thuto go Thobela FM. Thoma beke ya gago go lenane la sedupe se sekolong ga mmogo le makhura ngwana le mogao mare.

0: Ash and Kulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa le Zulu man. Ba tsi bona ba funa go setla emapetla. Ba nya gore fetsa. How can I have?
1: Ba nya na ba ba nya gore fetsa.
2: Fetsa.
1: Fetsa.
2: Fetsa.
1: Stetsa.
2: Fetsa.
1: Mandela.
2: Hey, wana man.
0: Unketsa. Chuk, chuk, chuk, chuk.